shabi kinanda klasiki bendi weje. Anakombia umeyakanyaga. Usitafute bifu kwa mtu ambaye unajua huwezi. Lazima utalia.